Nah itu dia teman-teman berdua, melompat lebih tinggi versinya Lomba Sihir nih teman-teman berdua. Lagu ini tuh memang kehitung baru banget dirilis ya di 2026 ini. Cuman aku lupa kapan tepatnya. Kemarin tuh sempat dibahas, aku lihat informasinya di chart, cuman aku lupa lagi. Cuma intinya kalau ditanya ke kalian sendiri secara pribadi, lebih suka versi yang mana? Originalnya dari Sheila on 7 atau yang versi Lomba Sihir barusan? Kalau aku sih sebenarnya tetap mengembrace versinya Lomba Sihir, melompat lebih tinggi. Karena mungkin dengan musik yang lebih fresh lagi nih turun kedua, mengikuti apa ya keinginan pasar saat ini. Karena kita tahu kan anak-anak skena sekarang tuh ya sangat mengandungi musik-musik yang dibuat sama Baskara Putra ini, entah itu dia dari Fizz atau dia dari Hindia atau dia dari Lomba Sihir. Pokoknya dimanapun itu nih turun kedua, mereka tuh memang lagi pada suka-sukanya sama orang ini. Ya heran kenapa tuh dia kemarin memenangkan penghargaannya dari Music Award. Apa dulu? Yang Indonesian Music Award. IMA, iya benar ya. Aku kalau enggak salah ingat nih. Dan lagu tadi tuh temenin kita di pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Aku juga mau ngucapin selamat pagi untuk kalian semua teman-teman berdua yang mungkin saja baru bergabung di pagi hari ini barengan sama Dodi Paneo di Prodi FM Gorontalo. Kita lagi membahas tentang yang namanya Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia atau World Drowning Prevention Day ini teman-teman berdua ya, yang diperingati setiap tanggal 25 Juli. Tadi aku sudah membahas. Nah, kita coba ke sejarahnya dulu ya. Mana nih sejarahnya? Ada gak ya? Sempat dibahas gak ya? Mana ya tadi? Jadi sebenarnya tunggu, cari aja lah sejarah hari apa dulu, pencegahan tenggelam mana sih lagi nulis tenggelam sedunia. Jadi sebenarnya hari ini tuh teman-teman berdua mulai dicanangkannya tuh tahun 2021 ya. Jadi Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia resmi lahir pada April 2021 melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/75/273. Jadi resolusi bersejarah ini diperakarsai oleh dua negara yaitu Bangladesh dan Irlandia yang didukung oleh puluhan negara lainnya untuk mendesak dunia mengatasi krisis tenggelam yang selama ini menjadi pembunuh senyap tersembunyi saat ini nih turun kedua ya. Sempat ada krisis yang terabaikan memang sebelum 2020, selama puluhan tahun isu tenggelam tuh dianggap sebagai kecelakaan individu atau bencana lokal aja nih turun kedua ya. Lanjut, Organisasi Kesehatan Dunia berulang kali mengeluarkan laporan bahwa tenggelam adalah salah satu penyebab utama kematian anak-anak di dunia, tapi belum ada tindakan global yang terintegrasi secara politik nih turun kedua. Kayak mereka tuh di PBB masih perhatiannya tuh belum ditaruh sepenuhnya di sini. Sampai pada akhirnya tahun 2021, Bangladesh sebagai salah satu negara dengan angka fatalitas tenggelam anak tertinggi di dunia bekerja sama dengan Irlandia untuk membawa isu ini ke forum tertinggi PBB. Mereka tuh menyusun draft resolusi yang menegaskan kalau tenggelam bukan sekedar kecelakaan melainkan masalah kesehatan masyarakat universal dan apa ya, bisa dibilang juga keadilan sosial karena 90% korban berasal dari negara berkembang nih teman-teman berdua ya. Akhirnya ketukan palu di PBB April 2021 dari Majelis Umum PBB secara aklamasi mengadopsi resolusi tersebut. Nah, PBB secara resmi menetapkan tanggal 25 Juli lah sebagai World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia. WHO juga ditunjuk sebagai badan PBB yang memimpin dan mengkoordinasikan implementasi peringatan ini di seluruh dunia nih teman-teman berdua ya. Perayaan perdananya di tanggal 25 Juli 2021 itu dirayakan peringatan ini untuk pertama kalinya di tengah pandemi COVID-19 dengan tema fokus pada peningkatan kesadaran awal nih teman-teman berdua ya. Kampanye visual Go Blue menyalakan lampu biru di gedung-gedung ikonik dunia pertama kali diperkenalkan untuk menarik perhatian media massa saat itu turun kedua ya. Jadi sebenarnya sejarahnya tuh kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita coba ke langkah keselamatan mandiri yang bisa dilakukan turun kedua ya secara keseluruhan.
Pertama, edukasi pribadi merupakan benteng utama nih untuk mencegah kecelakaan air ya. Terus kedua, kamu bisa ikut berkontribusi dengan menerapkan langkah sederhana. Pertama, mengawasi anak secara melekat. Jangan pernah mengalihkan pandangan dari anak-anak saat mereka itu berada di dalam kolam renang atau di pantai atau bahkan di kamar bak mandi kamar rumah ya. Gimana sih? Bahkan kamar mandi rumah. Nah, itu harus perhatikan terus nih Tuan V2, karena seperti yang sudah aku jelasin tadi nih Tuan V2, fakta krisis globalnya tenggelam tuh merenggut lebih dari 300 ribu nyawa setiap tahunnya. Dan ini juga jadi ancaman bagi anak-anak, karena kasus tenggelam masuk dalam 10 penyebab utama kematian anak-anak berusia 5 sampai dengan 14 tahun secara global. Itu 1/4 korban global adalah balita di bawah usia 5 tahun ya, Tuan V2. Dan itu disebabkan karena kurangnya pengawasan, Tuan V2. Yang kedua, menggunakan pelampung. Nah, tahulah ya, Tuan V2 ini selalu mengenakan jaket keselamatan saat beraktivitas dengan moda transportasi air, perahu, atau olahraga air, Tuan V2. Bahkan atlet renang pun masih bisa dikatakan beresiko. Jangan heran ya, biasanya kalau di olimpiade-olimpiade gitu, pas yang lomba renang, tetap ada lifeguardnya loh. Ya walaupun memang kedengarannya kayak konyol atau aneh, maksudnya siapa harus ada penyelamat saat di lomba renang? Padahal atlet-atletnya tuh pada jago-jago berenang semua. Tanpa mereka, mungkin mereka tetap akan bisa selamat nih Tuan V2 ya. Maksudnya aman-aman aja. Enggak juga nih Tuan V2. Mereka tetap diperlukan. Karena ya bisa saja perenang-perenang tersebut tuh kram otot. Mungkin ngoni berpikir karena dorang bisa mengatasi itu. Tapi tidak juga. Mereka tuh tetap diperlukan nih Tuan V2 ya. Pahami kondisi alam. Cek perkiraan cuaca, arus air atau rip current nih. Dan pasang surut sebelum berenang di alam terbuka nih Tuan V2 ya. Kalian harus mengetahui itu. Kayak tadi juga di informasi perakiraan cuaca, arah angin tuh seperti apa, kecepatannya kan diinformasikan juga. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Kalau misalnya kalian bepergian melakukan menggunakan moda transportasi air atau laut nih Tuan V2 ya, kayak kapal gitu. Hindari alkohol, jangan mengkonsumsi alkohol sebelum atau selama beraktivitas di dalam air nih Tuan V2 ya. Gimana ya, kita di darat aja kalau misalnya mengkonsumsi alkohol tetap oleng, apalagi kalau misalnya di air nih Tuan V2. Udah mabuk laut, ketambahan juga sama mabuk alkohol. Dan yang kelima, pelajari teknik mengapung. Ini nih, ini sebenarnya aku tuh yang paling gak bisa soal berenang tuh yang satu ini. Mengapung nih Tuan V2. Bisa sih mengapung, tapi ya gak ngelakuin apa-apa aja. Kayak ya cuman telentang gitu aja nih Tuan V2. Padahal kan kalau cuman telentang gitu doang juga, ya nantinya bisa dibawa arus dan berbahaya. Jadi latihan menenangkan diri dan mengambang telentang, survival floating namanya ya. Kalau memang mendadak terseret arus, untuk menghemat energi nih Tuan V2 ya. Berharap dari situ, berharap semoga bisa ditemukan sama petugas dan bisa diselamatkan ya Tuan V2. Jadi intinya langkah-langkah keselamatan mandiri yang bisa kita lakukan adalah beberapa poin tadi. Pertama, sekali lagi ya, awasi anak secara melekat, gunakan pelampung, pahami kondisi alam, hindari alkohol, dan pelajari teknik untuk mengapung nih Tuan V2. Belajar berenang gih dari sekarang.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopim Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
3: Soal pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang, yang mungkin kamu dengar dari teman kayak dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang nggak boleh dilakuin apa tuh Ril?
4: Kalau malam-malam ya kak?
3: Bebas sih.
4: Bebas mau malam mau siang,
3: sore, pagi,
4: baru bangun atau baru mau tidur.
5: Kalau yang paling diingat itu sih itu gunting kuku malam-malam sama katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
4: Oh gitu.
3: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
4: Aku baru tahu itu.
5: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
4: Itu
3: alasannya
4: katanya
3: apa?
4: Kenapa? Hmm. Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
5: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya gak dibilang apa alasannya.
4: Oh.
5: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya? Kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
4: Oh.
5: Jadi kayak
4: iya.
5: buat itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
3: Kalo, yang ini ya.
4: Jadi dia ngambilnya segi medis.
3: Medis.
4: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring habis ini .
3: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
4: Iya.
3: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
4: Kan kita lagi siaran ya, Bu, ya. Bu, ini di kantor ada pantry, ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
3: Oh, yaudah, sekarang
4: kenapa
3: ya.
4: Jauh-jauh lagi nyari pesta?
2: Jaga malam di Pro 2 FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua ya. Sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian nih teman berdua di pagi hari ini. Bentar, sebentar. Aku coba buka dulu nih teman berdua ya. Jadi selamat pagi untuk Nindi yang begin ceritanya. Katanya dulu sama kayak di sungai gitu kejadiannya. Waktu itu cuman ikutan main barengan sama temen, gak taunya jatuh dan tenggelam. Untungnya diselamatin sama warga. Lanjut lagi. Mana lagi nih? Sebentar ya teman berdua ya. Kita coba lihat dulu. Ada RGTAACP. Hampir ketabrak truk untung menghindar. Maksud? Perasaan apa cerita tenggelam ini, bukan tabrak truk. Terus ada dari Cia yang bilang kepleset waktu mandi di kolam barengan sama sekeluarga. Untung diselamatin sama om-om yang gak tahu siapa. Tapi bersyukur katanya. Oke deh kalau gitu aku coba puterin ya. Ini ada satu juga dari Anggi yang mau request lagunya Tulus. Judulnya Nala, ini dari album Manusia tahun 2022 ya, tahun kedua. Dan selanjutnya dari mana lagi nih? Ada tadi dari Cia yang mau request lagunya Nyoman lagi. Roni maksudnya. Roni Parulian. Yang judulnya Dengarlah Cinta. Kalau gitu dua lagu aja dulu ya, teman-teman berdua. Dua lagu ya, pokoknya. Karena sudah selesai juga kita untuk topik kita di Topic of the Day pagi hari ini ya. Terima kasih banyak nih, teman-teman berdua, sudah mendengarkan Pre FM Gorontalo untuk Topic of the Day pagi hari ini. Dan kita bakal lanjut lagi di jam 9 untuk informasi ngopi ya. Nanti kita bakal membahas tentang budaya dan pariwisata, iya benar. Jadi intinya aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian di siaran pagi hari ini. Dan untuk requestan kalian, selamat menikmati.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

94 DFM teman-teman, kamu pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Dodi Paneo di pagi hari ini ya. Dan aku mau ngucapin semangat pagi juga untuk kalian. Gak lupa-lupa ya, teman-teman berdua. Pokoknya memberikan semangat buat kalian di pagi hari ini yang menjalani pagi harinya di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Semoga semuanya tuh berjalan lancar di hari ini nih ya, teman-teman berdua. Mau liburan mungkin, mau jalan-jalan kemana mungkin. Pokoknya aman lancar jaya aja ya, teman-teman berdua. Tapi ingat, intinya jangan terlalu diforsir atau dipaksain nih, teman-teman berdua. Takutnya kalau misalnya kamu terlalu bergembira, terlalu have fun, sampai akhirnya kamu tanpa diketahui bisa bikin kamu sakit atau bikin kamu ya minimal jadi kurang enak badan lah. Sampai akhirnya tuh kamu tidak bisa menikmati akhir pekan ini dan nanti masuk di weekdays-nya tuh dalam keadaan sakit. Waduh, jangan sampai ya, teman-teman berdua. Pokoknya intinya have fun aja saat ini, teman-teman berdua, di akhir pekan, tapi dengan terukur, jangan berlebihan, teman-teman berdua, intinya ya. Jadi aku cuma mau bilang itu. Jadi bingung sendiri mau menyampaikannya tuh seperti apa nih, teman-teman berdua. Nah, sejam lagi, masih punya sejam lagi untuk nemenin kalian di pagi hari ini nih. Aku mau siapin dulu beberapa informasi menarik buat kalian di pagi hari ini berkaitan dengan informasi tentang budaya dan juga pariwisata ya. Jadi nanti aku bakal balik lagi. So stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

94 DFM, teman terbaik kamu. Pukul 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di informasi pertama dari Yuk Ngopi, Budaya dan Pariwisata pagi hari ini nih. Jadi tepat seabad setelah masyarakat Batur direlokasi akibat erupsi Gunung Batur pada tahun 1926 ya, Desa Adat Batur akan menggelar Batur Village Festival No. 1 pada tanggal 2 sampai dengan 8 Agustus 2026 mendatang nih, teman berdua. Jadi ini adalah peringatan 100 tahun Rarut Batur yang itu enggak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan leluhur ya, tetapi juga mengangkat tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan pariwisata. Nah, Ketua Panitia Imade Santika mengatakan peringatan Sahabat Rarut Batur telah dipersiapkan sejak 2025. Ya, menurutnya festival ini dirancang bukan sekedar seremoni, melainkan upaya menghidupkan kembali ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah Batur. Jadi ini teman kedua, dijelaskan sejarah Rarut Batur dikemas dalam berbagai kegiatan olahraga ya, seni, budaya, dan juga edukasi, hingga hiburan agar lebih mudah dipahami masyarakat, terutama generasi muda. Festival ini nanti bakal dibuka dengan Batur Kaldera Run dan Seminar Nasional Sahabat Relokasi Batur, yang selanjutnya bakal digelar pembukaan resmi Trikal Rarut Batur sampai dengan Napak Tilas Rarut Batur, yang mengajak peserta menelusuri jalur perpindahan masyarakat dari Batur Let menuju Desa Bayung Gede sampai dengan Desa Adat Batur nih, tahun kedua ya. Ada Dane Jero Penyarikan Duuran Batur yang mewakili Palinggih Dane Jero Gede Batur mengatakan peringatan Sahabat Rarut Batur ini menjadi pengingat atas perjuangan masyarakat membangun kembali kehidupan setelah bencana ya, tahun kedua. Menurutnya masyarakat tidak hanya mewarisi adat dan juga budaya, tetapi juga semangat kebersamaan yang menjadi modal membangun kehidupan baru. Jadi Jero Panyirikan menilai memahami sejarah menjadi bekal penting untuk menghadapi perubahan, termasuk berkembangnya sektor pariwisata di kawasan Batur ini nih, tuan-tuan.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Teman pria 2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman pria 2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyalip pas macet. Bukan cuma bikin suasana adem tahun kedua, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

94.4 FM, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir kita nih, tahun kedua di pagi hari ini di segmen Yuk Ngopi ya. Tahun kedua ini aku mau kenalin buat kalian resor baru di tepi pantai Langkawi yang menghadirkan panorama hutan, gunung, dan laut sekaligus nih tahun kedua. Jadi kalau misalnya kalian berkesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, ke Malaysia ya lebih tepatnya, ini ada destinasi liburan Langkawi. Sekarang menghadirkan pilihan baru bagi pecinta wisata alam pantai ini Tuan Fredua ya. Wisatawan dapat menikmati resor tepi pantai yang berdiri di Burau Bay ini Tuan Fredua. Kawasan ini menggabungkan hutan hujan tropis berusia ratusan tahun dengan laut Andaman. Hilton Burau Bay Langkawi Resort yang baru dibuka menawarkan pengalaman menginap yang mengutamakan alam, kebugaran, dan rekreasi keluarga nih Tuan Fredua ya. Resor ini berdiri di lahan hampir 22 hektar dengan 251 kamar dan suite nih Tuan Fredua. Wih, besar banget nih. Setiap kamar memiliki teras atau balkon pribadi menghadap hutan, gunung, atau laut. Tersedia juga 16 kamar terhubung untuk keluarga lintas generasi yang membutuhkan ruang lebih luas ya. Desain bangunannya juga memadukan batu alam, kayu, dan warna netral mengikuti kontur pesisir. Dan perpaduan ini tuh menghadirkan pengalaman menginap yang menyatu dengan bentang alam Langkawi. Area kulinernya juga menghadirkan 4 konsep berbeda dalam satu kawasan. Ada ginger fire yang menjadikan hidangan Asia dan menu internasional sepanjang hari. Terus ada Halia Lunch, nih Tuan Fredo menawarkan kopi artisan dan kudapan berbahan botani lokal. Ada Mingzu, mengangkat kuliner khas Yunan. Sedangkan Trattoria Mare, nih Tuan Fredo, menyajikan hidangan Italia di tepi pantai. Nah, area kebugarannya juga dipusatkan di Euphoria Spa dengan sauna, luar ruangan, dan salt room. Fasilitas ini dilengkapi elixir lounge untuk menikmati racikan teh setelah terapi. Dan selain itu juga tersedia kolam renang, 3 kolam renang ya, dalam 5 kolam batu meditasi ini Tuan Fredua. Dan resor ini juga mengembangkan nature center yang mengajak tamu menjelajahi ekosistem Langkawi. Programnya itu meliputi tur hutan hujan berpemandu dan pengenalan keanekaragaman hayati pulau tersebut. Anak-anak tuh bisa bermain di kids club melalui kegiatan origami, membuat gelang, catur interaktif, sampai dengan fosbal. Sementara itu tamu dewasa dapat memanfaatkan lapangan tenis, pickleball, dan juga basket nih Tuan Fredua. Banyak banget pokoknya. Dan ini jadi informasi terakhir kita di siaran hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Prodi FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Akhir kata Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih. Pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
0: Sampai siang di Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro2FM.

0: Selamat siang Pro 2, Info Pro 2 bareng Andrian untuk siang ini. Jurgen Klopp mengumumkan tugas besar membangun kembali kejayaan timnas Jerman setelah resmi dipercaya sebagai pelatih kepala sampai Piala Dunia 2030. Misi ini jadi tantangan besar menyusul rentetan hasil kurang memuaskan Die Mannschaft dalam beberapa edisi Piala Dunia. Klopp bilang pengalaman selama bekerja di Red Bull itu memberiin banyak pelajaran sebelum kembali menangani sebuah tim secara langsung. Pep Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih tim nasional. Keputusan ini membuat FIGC kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Dikutip dari Sky Sport, Direktur Teknik FIGC Paolo Maldini sudah menemui Guardiola di Barcelona buat membahas proyek pembangunan kembali timnas Italia. Pelatih asal Spanyol ini dinilai sebagai sosok yang tepat buat membalikan kejayaan Gli Azzurri, tapi Guardiola memilih menolak tawaran tersebut. Manchester United meraih kemenangan perdana pramusim setelah mengalahkan Rosenborg dengan skor telak 5-0. Hasil ini memperlihatkan perkembangan positif skuad Michael Carrick jelang bergulirnya musim baru. Kemenangan tersebut juga diraih di Stadion Lerkendal, Norwegia lewat perpaduan pemain senior, rekrutan anyar, dan talenta muda. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.
1: Hitlist.

0: stupid heart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dua. Ibrahim Riana kembali lagi menemani siang hari kamu di hari Sabtu kali ini teman-teman dua ya, alias weekend. Yuk mari kita mengarungi weekend ini dengan sukacita teman-teman dua bersama Pro 2 FM Gorontalo sampai nanti jam 3 sore. Ditemani sama Ibrahim Riana.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang. Gitu dong.
0: Udah, akur.

15 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan selamat berakhir pekan ya guys ya. Kita mulai siang hari ini dengan Pro 2 Vote dan juga request lagu. Seperti biasa kalau akhir pekan gak ada apa namanya, gak ada votingan untuk Pro 2 ya, melainkan requestan. Jadi tunggu apa lagi, kasih tau aja langsung lagu favorit kamu yang ingin kamu puter di Pro 2 FM atau kamu dengerin, langsung aja dikirim lewat message kita di WhatsApp 0811430032 atau juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita tunggu.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: WhatsApp lo, kayak bisa men. Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo kapan. Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Dewa Sadrian Halim Fitring di Pabarus dengan Kualat. Kalau kata orang dulu, jangan begitu, tar kualat ya. Kualat itu sesuatu yang tidak baik akan kembali kepada kita. Jadi ya bijak-bijaklah bersosial untuk orang dua ya. Ya wes, kita lanjut lagi di setengah 11 siang ini, pukul 10 lebih 31 menit. Kita masih menunggu teman dua mau ikutan gabung buat ngasih tahu requestannya. Caranya mudah sekali, teman dua bisa langsung aja kasih tahu di WhatsApp kita di 0811430022, atau kamu gabung aja langsung di Instagramnya @pro2_gorontalo. Kita udah kasih question box, jadi kamu tinggal tulis aja di situ kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin ya. Di Instagram sudah ada nih dari 0812-9298-sekian-sekian-sekian. Pagi Kak, izin request lagu Haha dari Sabrina Leanor, terima kasih. Sama-sama. Oke, nanti akan kita putarkan. Yang request lagunya Sabrina Leanor banyak juga coy. Ini ada Widya fansnya Sabrina Leanor, alright. Siapa lagi ini? Caca dari fanbase Berbinar. Oke, pokoknya buat kamu semuanya kita akan puterin Haha dari Sabrina Leanor saat lagi.

0: they don't.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Balik lagi masih di Pro 2 FM, request lagunya, lagu bebas Pro 2 ya. Soal bukan dangdut Pro 2 ya, karena bukan kenapa-napa sih, cuman memang apa segmennya beda aja ya. Kalau dangdut kamu bisa request di Pro 4 RRI Gorontalo atau bisa juga lewat RRI Pro 1. Nah, di situ ada program memang khusus request lagu dangdut. Kalau yang di sini request lagu yang populer di sosial media, di TikTok atau ya lagu-lagu pop era sekarang juga sok atau Pro 2 ya. Nah, kita bacain dulu yang sudah gabung di Instagram @pro2_gorontalo. Ada Gilang Aji Saputra, katanya mau request lagunya Fish yang Nina. Alright Gilang, thank you Gilang ya. Happy weekend, semoga weekendnya menyenangkan bersama saudara, keluarga, dan orang-orang tersayang. Dan kalau begitu gak usah pakai lama, buat kamu yang pengen request lagu masih kita tunggu di WhatsApp 0811 43 000 22, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Yo, semua berdua, sebelum kita lanjutin lagi buat request lagunya. Nah, Rian mau tanya dulu nih, udah nonton di audisi belum? Nah, buat atau khusus buat yang sudah nonton nih, gimana? Out of 10? Ada yang mungkin bilang 8, 9, bahkan ada yang 10 per 10 barangkali ya. Nah, ternyata dari film audisi Elon Musk itu buka atau angkat suara nomor 2. Nah, jadi pemilik dari X dan juga Grok AI ini menyatakan di postingan di X-nya setelah dia berulang kali mengkritik adaptasi di audisi garapan Christopher Nolan, terutama soal pemilihan pemeran. Dia menilai beberapa keputusan tuh terasa woke dan gak menghormati akurasi sejarah. Meski begitu, film Nolan yang dibintangi sama Matt Damon dan juga Anne Hathaway ini sukses gede cuy secara finansial dan memenangkan hati banyak penonton dan kritikus. Di audisi sendiri meraup 264 US dollar pada pekan pembukanya secara global dengan rating penonton 97% di Rotten Tomatoes. Waduh, itu untuk seukuran Rotten sih, wah, udah tinggi banget sih itu skornya nomor 2 ya. Dan ternyata menanggapi hal itu, Elon Musk menyatakan platform kecerdasan buatan yang dia punya itu Grok Imagine itu bisa memproduksi film di audisi versi AI yang dia sebut akurat secara historis dan setia pada karya Homer. Katanya mau dirilis tuh akhir tahun ini guys. Nah, menanggapi isu adaptasi AI, Nolan sebelumnya bilang kalau gagasan teknologi menggantikan kreativitas manusia sepenuhnya adalah sesuatu yang gak masuk akal. Kalau begini caranya mah emang tidak masuk aja dari awal, tidak ketemu. Yang satu pendekatannya AI, yang satu justru pendekatannya realistik. Jadi ya kapan ketemunya kalau begitu caranya nomor 2. Udah. Yang jelas kalau kamu belum nonton, nonton nih. Saya juga belum soalnya. Ya kali aja.

Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjajakan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

Kurang ada 10 menit lagi menuju jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, dan itu artinya untuk request time juga tidak bisa lama-lama lagi, Pro 2. Nah, untuk itu kita bacain yang sudah ikutan gabung di WhatsApp Pro 2 FM siang hari ini dari 0881 1521 sekian sekian. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Izin request remuk Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Wah mantap. Pokoknya pantengin terus ya Angie lagi Zulia. Makasih loh jauh-jauh dari Jakarta cuman mau dengerin lagunya Angie yang remuk. Ya udah, yowes kalau begitu kita akan puterin. Sekali lagi terima kasih buat Zulia dan juga yang tadi dari Berbinar Sabrina Leanor ya. Sudah kita puterin juga lagunya. Untuk itu jangan kemana-mana, habis ini masih bakal banyak keseruan bersama Pro 2 FM di siang hari ini buat nemenin akhir pekan kamu. Jadi akhir pekannya bersama Pro 2 FM Gorontalo aja ya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Balik lagi di Ruang 2, masih di Santai Siang. Selamat siang ya. Selamat bersantap siang yang lagi mungkin menikmati hidangan di depannya nih. Pokoknya habisin guys, habisin. Buat yang juga lagi bingung nyari makan siangnya, pokoknya semuanya dilancarkan Pro 2 ya. Dan bagi yang mungkin kesulitan Pro 2 ya, kita gak pernah tahu ada sebagian orang atau ya beberapa orang yang mungkin tidak seberuntung kita di Pro 2 ya, yang mungkin makan aja susah gitu Pro 2. Semoga kita doakan buat kamu semuanya Pro 2 diberikan kemudahan, dilimpahkan rezekinya Pro 2 ya, dan dipertemukan dengan orang-orang baik di luar sana atau Pro 2. Oke, tetap semangat buat semuanya. Semoga siang kita, hari kita diberkahi dan dilancarkan urusannya. Amin. Kita punya kabar dari mahasiswa jurusan kriya ITB. Nanti akan jalan-jalan tuh kita ke ITB atau Pro 2. Kemudian juga akan ajak kamu ke Bojonegoro. Ada sebuah terobosan dari Liga Tarkam Bojonegoro Pro 2. Jadi saat lagi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

adulting, self-help, approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting, seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku

0: diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah
2: Kira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas, 3 malam.
0: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Iya tuh dompetmu, dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Kira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Kira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir.

Balik lagi masih di jalan-jalan siang. Kita ke ITB Komoro Duo untuk informasi pertama. Jadi seorang mahasiswi jurusan kria itu mencuri perhatian karena memadukan teknik croquet dan subculture fashion dekora buat menjas akhirnya lo guys. Jadi teknik merajut dengan kait atau croquet biasanya lebih sering digunakan sebagai elemen pelengkap dalam sebuah busana. Tapi lewat tugas akhirnya, Khairana Zakira atau Kiko, itu mahasiswa jurusan kria ITB, justru menjadikannya sebagai teknik utama dalam koleksi fashion yang dia rancang. Koleksi ini dipadukan dengan fashion dekora, subculture fashion asal Jepang yang identik sama outfit penuh warna, aksesori bertumpuk, dan gaya yang serba maksimal guys. Nah, di balik tampilannya yang juga penuh warna ini, proses membuatnya memakan waktu cukup panjang. Kiko habisin banyak waktu buat mencoba berbagai jenis benang dan mengeksplorasi bentuk dan struktur sampai menghasilkan lebih dari 120 hasil eksplorasi. Nah, pokoknya buat kamu yang penasaran lah ya sama karya dari Kiko ini, dan kamu, wah seperti apa sih teknik croquet dipadukan dengan subculture fashion dekoranya khas Jepang, kamu bisa langsung aja lihat penampakannya itu nomor 2 di Instagramnya @kiko_kz. Coba deh lu pantengin lah seperti apa fashion item yang dibikin sama Kiko jurusan kuliah dari ITB.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya hitam.
5: Saya putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidup.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
8: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesianisme.
9: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi, oi, oi, oi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Taman Pro 2 mana? Tarkam yang kamu bangga-banggakan itu. Tarkam kamu sudah punya VAR belum? Wah, wah, wah. Ini turnamen Tarkam antar desa di Bojonegoro, coy. Tepatnya itu di lapangan Condromowo, Desa Talun, Kecamatan Sumberjo. Nah, itu jadi sorotan viral Toro 2. Di saat dimana mereka tuh menerapkan video asesan referee atau VAR buat ngebantu wasit ngambil keputusan. Ay. Gokil. Biasanya kita suka lihat VAR tuh ya biasanya di liga-liga Eropa atau bahkan kemarin di Piala Dunia. Tapi gimana nih? Tarkam coy, pakai sistem VAR. Gokil. Nah, jadi sistem VAR-nya ini digunakan terdiri dari 4 kamera monitor untuk tayangan ulang, perangkat komunikasi antara operator dan juga wasit, serta jaringan pendukung. Saat terjadi insiden penting, kayak dugaan gol, penalti, kartu merah, atau kesalahan identitas pemain, wasit bisa menghentikan pertandingan sejenak buat meninjau ulang rekaman sebelum mengambil keputusan. Gokil. Menurut panitia, penggunaan VAR ini tujuannya buat meningkatkan akurasi keputusan, meminimalkan potensi kontroversi, dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh tim. Turnamen ini diikuti 27 desa di Kabupaten Bojonegoro, dan juga dapat respon positif dari pemain, ofisial, penonton, sampai apresiasi dari Asosiasi Kabupaten dan PSSI Bojonegoro. Wih, heads up sih, angkat topi saya.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Kediri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra. Praise man, he went the booth. Didn't get any notes wrong. That's

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Eh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wes, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan? Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Makasih Tuh Rodo masih setia mendengarkan Pro 2 FM di siang hari ini. Setelah tadi kita jalan-jalan siang, nah sekarang waktunya kita untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga untuk kamu semuanya di weekend ini. Happy weekend sekali lagi ya. Semoga weekendnya menyenangkan dan bisa berkumpul bersama sanak saudara, keluarga dan orang-orang tersayang. Setelah ini kita akan bagiin skuad timnas resmi yang udah diumumin lewat akun Timnas Indonesia. Nah, timnas atau skuad timnas untuk AFF Championship 2026 nih guys. Setelah itu juga nanti akan ada kabar dari pelatih Timnas Indonesia yang juga sangat fenomenal ya, Shin Tae-yong, yang ternyata kabarnya doi dapat hukuman larangan melatih gitu coy. Di mana kira-kira? Nanti kita bahas sesaat lagi ya. Daftar pemain Timnas Indonesia AFF 2026 dan juga kabar dari Shin Tae-yong akan hadir setelah yang satu ini.

0: sih mobil depan nih?
1: Ayolah.
0: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
1: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

kalau kemarin kita di Piala Dunia 2026 itu terpencar, terbagi-bagi mendukung negara-negara jagoan nomor 2 ya. Nah, di waktu yang dekat ini sepertinya kita harus menyatukan kembali nomor 2 dukungan, doa dan juga harapan untuk skuad timnas Indonesia di ajang AFF Championship 2026. Dan ini dia daftar resmi 26 pemain yang akan membela skuad Garuda Merah Putih di bawah arahan pelatih John Hartman. Skuad ini diisi sejumlah nama kunci seperti Jordi Amat, Rizky Rido, ada Tom Haye, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, sampai Justin Hapner. Selengkapnya mungkin kamu bisa langsung aja kunjungi akun Instagramnya @timnasindonesia. Nah, di situ terpampang jelas dari baik itu nama maupun wajah atau foto nomor 2 ya. Itu sudah diposting sama @timnasindonesia. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja dan Timur Leste. Garuda akan memulai langkah menghadapi Kamboja pada Senin mendatang 27 Juli 2026 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian berlanjut lawan Timur Leste 31 Juli, Vietnam 3 Agustus dan Singapura 7 Agustus 2026. Wah, wah, wah. Kita berharap banyak sih untuk Timnas Indonesia nomor 2 ya. Secara Timnas kita belum pernah memenangkan AFF dari tahun pertama, guys. Beda halnya dengan Women's nomor 2. Kalau kemarin kan Women's back to back tuh mengawinkan gelar AFF-nya nomor 2. Nah, untuk putra atau men, wah, kita berharap sekali sih. Semoga ini tahunnya kita untuk bawa pulang Piala AFF. Ada amin? Amin.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
0: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Okay. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah.
2: Iya
1: kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu,
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Main hilang cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Deh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ambliopofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

Football bereuforia di AFF Championship 2026. Mari kita mengenang masa-masa pelatih Shin Tae-yong nomor 2 yang pernah menukangi timnas Indonesia dengan pencapaian yang luar biasa bagusnya. Nah, tapi di balik kemampuan dia dalam meramu skuad, formasi dan serangan lain sebagainya nomor 2, ternyata Shin Tae-yong itu dihukum larangan melatih selama 10 tahun oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan nomor 2. Jadi sanksi ini keluar setelah Federasi Sepak Bola Korea Selatan itu menilai ex-pelatih timnas Indonesia ini melanggar kode etik saat menangani Ulsan HD sepanjang Agustus sampai Oktober 2025. Meski begitu, hukuman ini hanya berlaku di dalam yurisdiksi KFA saja nomor 2. Jadi Shin Tae-yong tetap aman tuh ngejalanin tugasnya di luar Korea Selatan nomor 2. Dan bahkan sekarang kan dia lagi mengemban tuh tugas bagi pelatih Persija Jakarta karena sanksi ini enggak menyentuh kompetisi di luar Korea Selatan. Dan Shin Tae-yong sendiri juga sudah digadang-gadang lagi mempertimbangkan langkah banding atas keputusan tersebut. Waduh, agak gimana gitu ya, pelatih andalan malah kena berita buruk atau berita miring nomor 2. Ya semoga cepat selesai lah ya masalahnya nomor 2 dan bisa melatih baik itu di Korea, di Jakarta maupun di mana saja nomor 2.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Golo.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: lagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
1: Aduh, bener banget. Tuh kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
0: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
1: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi, kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
0: Betul. Mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
1: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau bisa level up. Tapi jangan level up di rumah sakit ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Indonesia Top 20.

Nothing First. Selamat datang di Indonesia Top 20 LPP Pro 2 FM Gorontalo. Seperti biasa, kita akan menapaki 20 tanggal lagu Indonesia Top 20 yang pastinya sudah sering sekali ya, setiap pekannya dari tiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 sore. Dan untuk itu, kamu yang baru saja mungkin bergabung atau yang sudah lama, yuk duduk manis, ambil cemilan, cepuluh, cebelas atau airnya biar enggak dehidrasi gitu nomor 2 ya. Mari kita tapaki bersama 20 tanggal lagu Top 20 Indonesia. Sebelum kita memulai nih guys, perjalanan kita untuk 20 tanggal lagu, kita say goodbye dulu untuk 2 lagu yang sudah keluar dari tanggal lagu Indonesia Top 20. Ada Divki Halif featuring Prince Amandaji dengan Seandainya, bye bye. Juga ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, juga terdepak dari tanggal lagu Indonesia. Nah sekarang kita mulai dari posisi 20 new entry kita minggu ini, Syahrafi featuring Rini, Salah Paham. 20.

0: sebagai kolaborasi yang juga pastinya menunjukkan sisi dari kualitas musik mereka, hadir dengan genre pop R&B. Nah, sisi musikal yang semakin matang ditunjukkan sama Syarafi di lagu tersebut, tanpa kehilangan karakter khas, yaitu vokal yang lembut tapi berenergi, berpadu dengan kekuatan vokalnya Mbak Rini. Wah, wow, mantap sekali ya. Alright, itu dia tadi new entry kita. Jadi mari kita say welcome buat Syarafi dan juga Mbak Rini dengan Salah Paham Lagi di posisi 20. Nah, kita lanjut kalau begitu ke posisi berikutnya di posisi 19 nomor 2, masih di Indonesia Top 20, ada Jesse Lewisi, Gurun Hujan.
1: Indonesia Top 20. 19.

0: dengan gurun hujannya nomor 2. Lagu yang pas pertama dirilis itu langsung trending di YouTube Indonesia kurang dari 24 jam setelah dirilis nomor 2. Gokil ya. Apa arah waktunya? Uwan mah gak pernah salah ya. Lanjut lagi nomor 2. Kamu masih mendengarkan Indonesia Top 20. Kita ke posisi 18 setelah tadi Juice WRLD di posisi 16. Di posisi 18 naik satu peringkat Roni Parolian, Walls Akhir Zaman.
1: Indonesia Top 20. 18.

0: penggemarnya Roni Parulian. Ini salah satu selebriti, satu musisi yang namanya sering sekali terpampang nyata di requestan Pro 2 FM nomor 2. Alias banyak banget yang request lagunya ya. Kalau kita kutip dari IDN Times, Waltz Akhir Zaman ini menampilkan nuansa pop balada dengan aransemen hangat Pro 2. Dan makna dari lagunya sendiri, mungkin ada yang bertanya, Waltz apaan sih? Nah, ternyata lagu ini tuh menceritakan kisah dua orang yang saling menjaga dan bertahan bersama meski dunia di sekelilingnya di sekeliling mereka tuh terasa runtuh. Cintaku padanya. Jadi gitu ya makna dari lagunya. Kita lanjut lagi ke posisi 4. Ada Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.
1: Indonesia Top 20. 17.

0: kan. Aku bilang juga apa? Padahal tadi di posisi 18 Roni Barulian. Posisi 17 masih Doi. Kali ini dia kolaborasi sama Vanessa Z dengan Takkan Terulang. Lagu yang juga sudah lama sih sebenarnya di tangga lagu Indonesia Top 20 ya. Dan pernah menjuarai chart selama 4 pekan nomor 2. Tapi sayang banget untuk minggu ini, wah lagunya harus turun jauh nih nomor 2. Apa jangan-jangan Roni Lover sudah jarang request lagunya? Apa jangan-jangan karena sudah ada lagu Waltz Akhir Zaman? We never know. Yang jelas kita lanjut lagi, masih di Indonesia Top 20 guys, nomor 2. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Kita lanjut ya. Dari posisi 17 kita beranjak ke posisi 16. Naik satu peringkat, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.
1: Indonesia Top 20 16.

0: idea, one season wonder atau one album wonder. Hai. Sebagai penggemarnya gitu ya. Ya, sudah lama dinanti-nanti akhirnya Viradia kembali menyapanya lewat album studio keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Nah, di satu lagu atau satu di album tersebut itu ada Laut Yang Tenang yang sekarang lagi kita puter nih. Dan juga kebetulan sebagai new entry di Pro 2 FM Indonesia Top 20. Jadi selamat datang untuk Mbak Bernadia ya, dengan lagunya Laut Yang Tenang di posisi 15 untuk minggu ini. Alright, terima kasih buat kamu yang masih terus setia mendengarkan. Kita akan lanjut lagi. Ya, 4 peringkat lagi menuju 4 sih, oh iya 4 4 peringkat lagi menuju Top 10 Pro 2. Jadi jangan marah-marah di Pro 2 kan.
1: Indonesia Top 20.

guys, di saat semua orang lagi demam Piala Dunia, Abang Tulus rilis lagu Teh Hijau nomor 2. Lagu yang dirilis pada 30 Juni kemarin, Teh Hijau, ini sudah di pos 14 untuk Indonesia Top 20 ya.

0: Siwa nomor 2. Lagu Teh Hijau ini diciptakan sendiri sama Tulus, baik lirik maupun melodinya. Tapi dalam lagu ini, Tulus menggandeng Yosep Sitompul tuh sebagai produser dan pengaransemen musiknya.
1: Apapun, siapapun, ku lihat mana di kendariku, Teh Hijau ini yang di tanganku.
0: Ya udah, kalau begitu kita lanjut lagi ya.
1: Lepas-lepas.
0: Dari posisi 14 ada Tulus Teh Hijau, kita ke posisi 13, turun 3 peringkat. Sila on 7, Sederhana.
2: Indonesia Top 20.
3: 13.
1: Tak mudah hidup di tengah kota, jalani hidup penuh cerita, pilihan kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: si Lawan Seven hadir meramaikan musik industri Indonesia tahun 2. The song was right then. Ya tentu saja Abang Eros Chandra. Dan diproduserin sendiri sama record label mereka itu 507 Records nomor 2 ya. Oke, kalau begitu buat kamu Sheila Gang dimanapun berada, jangan lupa ya request lagunya biar tetap bertahan di tangga lagu. Karena kalau dilihat ini udah mengalami tren penurunan sayang. Gak mau kan, si Lawan Seven harus keluar lebih cepat. Jadi request banyak-banyaknya lagu si Lawan Seven. Kita lanjut lagi ke posisi, di posisi 12 ada Rizwan Fadilah featuring R&B Boys Mahal Ini dengan Setika.
1: Indonesia Top 20. 12.

kalau ditanya ini ke saya atau orang dua ya, siapa artis Indonesia atau artis perempuan atau musisi perempuan Indonesia yang apa punya karya bagus gitu orang dua ya? Saya mungkin akan menjawab salah satunya adalah Iggy Taf, cuy. Ya, Iggy Taf salah satu penyanyi musisi yang punya karakter, kemudian juga dari lagu-lagunya juga oke banget sih. Nah, lagunya terbarunya itu Berusaha di Bawah Hujan. Itu sekarang berada di posisi plus, guys. Naik satu peringkat. Ini adalah album kedua yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan yang dirilis pada 15 Mei kemarin. Album ini punya nuansa country pop dan berisi 12 lagu reflektif tentang cinta, konflik, bertahan bersama dalam berbagai ujian kehidupan. Gokil gak tuh? Dan beberapa lagu juga ada kolaborasi sama Hindia. Dalam lagu Masih Ada Cahaya, kemudian Dere dalam lagu Setengah Langit. Dan sebenarnya memang album ini dirancang emosional banget gitu.

Panjang, kemudian di posisi 18 Ronnie Perulian Walls Akhir Zaman. Vanessa Z, Ronnie Perulian lagi dengan Takkan Terulang, terulang di posisi 17. Di posisi 16 ada Lomba Sihir, Lomba Lebih Tinggi, Bernadia Tulus 14, Silon 7 di posisi 13, Rizwan Fadila di posisi 12, dan Kit Gitaf di posisi 11. Sekarang kita lanjut ke posisi 10 nih untuk minggu ini. Ada Gendra Waris 1000 kali di posisi 10. Indonesia Top 20.

peringkat dari minggu kemarin ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Lagu yang berjudul Aku Harus Pergi.

0: Kecup dan dalam waktu sekitar 13 jam sejak dirilis. Nah, penasaran aku harus pergi ini ceritanya soal apa sih gitu ya. Jadi ceritanya itu tentang seorang yang masih mencintai pasangannya tapi sudah terlalu lelah karena terus-menerus disakiti. Maka dari itu dia mengakui kalau orang itu adalah sosok yang selama ini diinginkan, tapi malah kontradiktif sama perasaannya dan juga perlakuannya gitu. Jadi dia mengambil sikap untuk aku harus pergi aja deh. Wisnu, Santika sama Arles mana boleh aja pergi, tapi Rian belum dong, masih bakal sampai selesai nih. Jadi jangan mana-mana ya, tetap pantengin terus Pro 2 FM karena kita sekarang ke posisi 8. Soalnya suka susah ini. Oke, kita ke posisi 8 ya. Di posisi 8 naik 2 peringkat ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.
1: Indonesia Top 20. 8.

guys, kalau ditanyain lagi nih ya, siapa artis atau musisi yang sering banget di request? Nah, ini jawabannya. Selain Roni Parulian, selain juga Samuel Cipta. Nih, satu nih. Enggi Carvalho. Dengan lagunya Remuk yang berada di posisi 7 untuk minggu ini, turun 2 peringkat. Kemudian juga Enggi Carvalho dengan Remuknya sudah pernah menjadi jawara.

0: premiernya itu sudah lebih dari 5.000 kali ditonton, guys. Nah, sekarang kita mau mengimbau nih untuk the Angies-Angies di luar sana. Jangan sampai nih Angie Carvalho cabut dari tanggal lagu, ya. Jangan lupa di request banyak-banyaknya. Karena kita lanjut lagi ke posisi 6. Ada Liotra juga turun 2 peringkat dengan lagunya Pura-Pura.
1: Indonesia Top 20.
2: Six.

masih terus setia mendengarkan Indonesia Top 20 ya. Happy weekend sekali lagi. Terpantau juga cuaca ini terik sekali nomor 2 ya. Semoga hati situasi, kondisi, apalagi kondisi dompet juga akan seterang ini teman-teman Pro 2 ya. Alright, Leodra tadi dengan Pura-Pura harus turun 2 peringkat di posisi ke-6 Pro 2. Lagu dari Leodra ini juga sama, sudah pernah menjuarai Indonesia Top 20 selama 2 pekan. Jadi buat kamu yang suka sama Leodra, jangan lupa request lagunya sebaik-banyaknya ya, biar gak keluar dari tangga lagu Indonesia Top 20. Kita lanjut lagi, masih di Indonesia Top 20. Di posisi 5 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa yang naik satu peringkat.

0: Sudah dari video liriknya itu melatar suasana romantis Yogyakarta. Ini jadi mengajak pendengar buat merasakan perjalanan cinta yang sederhana tapi penuh makna. Hey, kita balik lagi setelah Samuel Cinta di posisi 5. Nah, itu berarti sudah di top 5 kita untuk minggu ini, nomor 2. Wah, jangan ganti frekuensi ya. Jangan kemana-mana. Pastikan kamu sampai selesai, sampai kita mendapatkan jawara. Apakah dia jawara yang bertahan atau justru jawara baru. Jadi tetap di Pro 2 FM ya guys.
1: Indonesia Top 20.

0: Naik 3 peringkat minggu ini guys, ke posisi 4. Lagu yang diciptakan sama Stefani Putri bersama Andreas, Felipe Bellon, Fasi, dan Piao Piao Huang. Ini menggambarkan semangat kebebasan, kepercayaan diri, dan gaya hidup modern yang berani menonjol. Dalam lagunya pun ini tetap diselipkan bahasa Indonesia atau nomor 2 ya. Gokil. Dan secara keseluruhan, Rollerblade adalah sebuah perayaan jati diri dan ekspresi tanpa batas yang mengajak pendengar untuk terus bergerak, percaya diri, dan nikmati hidup dengan irama yang diciptakan.
1: Indonesia Top 20. 3.

0: kalau bisa mas setiap hari ya, atau setiap berantem. Wah, pemungkas tahu betul memang ya problem percintaan anak remaja zaman sekarang, yang suka ngambek habis itu baikan bahkan putus nyambung. Lagu yang dirilis pada 8 April ini sebagai single kedua dari album ke-6nya Tomorrow 2 ditulis dan dikomposisi sendiri sama Pamungkas dengan aransemen yang lembut tapi tetap menyimpan nuansa gelisah. Lagu ini sudah tersedia di berbagai platform musik digital Tomorrow 2 dan juga di Produ FM tentunya. Kalau kamu suka lagunya di request guys ya. Itu dia tadi Pamungkas yang turun satu peringkat di posisi ketiga untuk minggu ini, alias ada yang menggeser dari Pamungkas. Kira-kira siapa dia? Kita akan tahu saat lagi. Dan kita lanjut ke posisi 2, masih di Indonesia Top 20 Tomorrow 2. Di posisi 2 untuk minggu ini ada Dipa Barus featuring Hindia, Nafas.
1: Indonesia Top 20. 2.

0: Lagu ini jadi jawara, guys. Tapi di kenyataannya atau di minggu kali ini justru sudah turun ke posisi 2 alias runner up. Berarti kita punya juara baru nih minggu ini nomor 2. Ya udah, kalau begitu sebelum kita mengetahui siapa juara baru kita minggu ini, tetap di Pro 2 FM ya untuk Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
0: Well, teman berdua, hampir selesai nih kita menapaki 20 tanggal lagu. Masih kurang satu sih. Satu tanggal lagi nih akan kita jejakin teman berdua. Nah, sebelum kita naik ke satu tangga itu, kita mari melihat ke bawah ke 19 anak tangga yang sudah kita lewatin sore ini. Dari posisi 20 ada Syara Afif featuring Rini, Salah Paham sebagai new entry. Kemudian di posisi 19, Juicy Luizy, Gurun Hujan. Vanessa Sih featuring Roni Penulian dengan Tangan Terulang di posisi 17. Vanessa Z, Roni Perulian, Tangan Terulang. Lomba Sihir melompat lebih tinggi di posisi 16. New entry berikutnya dari Bernadia, Laut Yang Tenang di posisi 15. Di posisi 14, Tulus, Teh Hijau, naik 4 peringkat. Sederhana dari Zilon 7, turun 3 peringkat ke posisi 13. Dan di posisi 12, ada Rizwan Fadila, featuring RN Boys, Mahal Ini Seketika. Hit kita berusaha di bawah hujan di posisi 11. Gia Indrawari turun 2 peringkat ke posisi 10 dengan lagunya 1000 Kali. Di posisi 9, Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Fajar Nur, Salah Apa Aku di posisi 8. Di posisi ke 7, Enggi Carvalho, Remuk.

Masih 5.2 Samuel Cipta, jaga terasa. Nona with Rollerblade di posisi 4. Dan di posisi 3 untuk minggu ini, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? Di Komaros Fitri India dengan Nafas di posisi 2.

Dan waktunya untuk mengetahui jawara kita di minggu ini yang sudah bisa kita pastikan jawara baru, bos. Nah guys, sebelum kita mempersembahkan dan juga memperkenalkan jawara baru kita, sebenarnya Rian juga mau terima kasih dulu untuk seluruh label music yang sudah mendukung dan juga membantu jalannya Indonesia Top 20 di Pro 2 FM Gorontalo. Dan tidak lupa juga buat music director kita, shout out buat Rasman Saleh dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Dan kalau begitu teman-teman dua, kita langsung aja. Ladies and gentlemen, ini dia jawara baru kita minggu ini. Selena Grace featuring Andy Rianto with Sumpah Mati. Ibrahim Rian juga mau ikutan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan this is the winner. Indonesia Top 20.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu di sore hari ini barengan dengan Saleh.

0: Taman Perdua Manchester United meraih kemenangan perdana pramusim setelah mengalahkan Rosenborg dengan skor telak 5-0 di Jumat 24 Juli 2026. Dan hasil ini juga memperlihatkan perkembangan positif skuad Michael Carrick menjelang bergulirnya musim baru. Dan kemenangan ini juga diraih di Stadion Lerkendal, Norwegia melalui perpaduan pemain senior, rekrutan anyar dan juga talenta muda. Dan berdasarkan laporan Sky Sport, 4 dari 5 gol United itu tercipta setelah jeda pertandingan. Taman Perdua Pep Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Dunia Sepak Bola Italia untuk melatih tim nasional Italia, dan keputusan ini juga membuat FIGC itu kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Dan dikutip dari Sky Sport, direktur teknik FIGC Paolo Maldini itu disebut telah menemui Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek pembangunan kembali timnas Italia. Dan pelatih asal Spanyol ini juga dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Gli Azzurri. Tapi Taman Perdua Guardiola ini memilih menolak tawaran tersebut, dan hal itu karena dia ingin beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Manchester City. Dari Jurgen Klopp itu mengemban tugas besar membangun kembali kejayaan timnas Jerman setelah resmi dipercaya sebagai pelatih kepala sampai dengan Piala Dunia 2030. Misi ini juga menjadi tantangan besar menyusul rentetan hasil kurang memuaskan Diamond Cup dalam beberapa edisi Piala Dunia. Klopp juga mengatakan pengalaman selama bekerja di Red Bull ini memberinya banyak pelajaran sebelum kembali menangani sebuah tim secara langsung. Dia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung proses kepindahan dia menuju timnas Jerman. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

104.2 RRI Gorontalo. Suara kreativitas bukan lagi teman terbaik kamu. Agak gebleng hari ini ya teman berdua. Selamat sore, ada lagi Ansale teman kamu semuanya di sore hari ini teman berdua. Di chart internasional top 20 untuk edisi hari ini 25 Juli 2026. Kita bakalan finish sampai nanti di jam 4 sore untuk hari ini. Kita bakalan bocorin siapa yang keluar, siapa yang masuk di chart internasional top 20. Minggu kemarin teman berdua di posisi 10 itu ada Jennifer Lopez featuring David Guetta dengan Save Me Tonight. Dan juga di posisi 12 ada Bebe Rexha featuring Faithless dengan singlenya New Religion harus out of the chart. So langsung aja kita mulai chart international top 20. Kita mulai dari posisi 20 teman berdua.

Di posisi 20 teman berdua kita punya Kelani featuring Asher with Sultan Never. Setelah lewat perjalanan panjang selama 17 tahun di industri music, Kelani finally ngerilis album self-titled yang jadi album kelimanya di 24 April kemarin lewat Atlantic Records. Dan proyek ini itu menandai kembalinya Kelani ke akar R&B klasik. Asher sebelumnya sempat bereksperimen juga dengan berbagai warna music just like reggaeton dan juga pendekatan yang lebih minimalis. Untuk minggu ini teman pro 2 dia turun 3 anak tangga ke posisi 20 dan di atasnya Kelani kita punya The Script Man in the Arena naik 1 anak tangga ke nomor 19. International Top 20. 19.

0: Teman berdua grup band rock asal Irlandia The Scraper resmi memperkenalkan single terbaru mereka yang berjudul Man in the Arena. Dan vokalis Daniel Donahue ini juga ngungkapin kalau lirik lagu ini itu terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, bukan yang sekarang gitu ya. Lagu ini bawa pesan kuat kalau penghormatan sejati cuma milik orang yang berani berjuang di arena, bukan para pengkritik teman berdua. Lagu penuh energi ini juga menjadi bagian dari album baru mereka bertajuk The User's Guide to Being Human yang dirilis nanti tanggal 14 Agustus 2026. Naik satu orang tangga dari minggu kemarin teman berdua. Di minggu pertamanya di atas The Script kita punya Alex Warren dengan Passenger. Naik satu orang tangga juga ke posisi 18.
1: International Top 20.

0: Teman berdua Alex Warren merilis Passenger sebagai lagu pembuka untuk era album Wild Child, dan lagu ini juga hadir dengan video music yang nampilin cerita ringan tentang seorang pria yang berusaha untuk mendapetin perhatian perempuan yang lebih sibuk dengan ponselnya gitu ya. Apalagi kalau bukan itu, daripada memperhatikan orang sekitarnya ini teman berdua. Dan video music Passenger ini juga menghadirkan berbagai adegan unik yang kasih lihat kita itu usaha karakter utama untuk menarik perhatian. Jadi Alex Warren ini menampilkan trik sulap, hujan konfeti, tulisan di langit, sampai dengan seekor gajah dalam video itu. Dan saudara Blythe Thomas juga mengarahkan video musik ini dengan konsep yang memadukan humor dan juga romansa ringan teman berdua. Untuk minggu ini, naik satu anak tangga ke posisi 18, di atasnya Alex Warren kita punya Miles Smith dengan singlenya Hold Me In The Dark, naik satu anak tangga di minggu ketiga ke nomor 17.
1: National Top 20. 17.

0: Oke, nomor 2, penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris Miles Smith. Ini baru aja kasih dengerin kita lagu terbarunya berjudul Hold Me in the Dark. Lagu ini jadi bagian dari album debutnya yang sangat-sangat dinantikan, My Mess, My Heart, My Life, yang udah dirilis tanggal 19 Juni kemarin. Jadi dalam sesi wawancara barengan Jack Saunders, Miles ini juga ngungkapin kalau cerita unik dibalik penulisan Hold Me in the Dark masih kedengarannya just like lagu cinta gitu ya. Inspirasi utamanya berasal dari sepasang headphone milik dia waktu masih kecil. Dan Miles ini bercerita kalau musik menjadi tempat pelarian yang aman bagi dia untuk menghadapi situasi rumah yang kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Dan bagi dia headphone ini berfungsi sebagai sahabat yang menemani dia melewati masa-masa sulit saat dia gak punya banyak teman karena sering berpindah tempat tinggal teman berdua. Di atasnya Miles Smith, kita punya new entry yang pertama. Langsung tongkrongin posisi 16, this is Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song.
1: International Top 20 16.

0: Teman berdua dalam lagu ini, Olivia itu bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang begitu dalam sampai dia ngerasa crazy karena orang ini juga terus memenuhi pikiran dia gitu loh, teman berdua. Pernah punya pengalaman yang sama? Jadi sederhananya, lirik lagu ini ngegambarin fase awal jatuh cinta yang menggebu-gebu ya, teman berdua, di mana seorang udah apa ya, ada di dalam kepala terus dan namanya aja udah cukup untuk membuat jantung kita berdetak kencang gitu loh. Jadi Olivia juga ngungkapin kalau dia terinspirasi dari buku Simple Passion karyanya Nina Ernst. Dan dalam buku ini juga tokoh utamanya itu menjalin hubungan dengan seorang dan juga pelan-pelan mulai kehilangan akal, teman berdua. Dari albumnya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, dia sebagai new entry untuk minggu ini. Langsung tongkrongin posisi 16, naik satu naik tangga ke nomor 15 untuk minggu ini. Kita punya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: International Top 20.

0: Turun satu anak tangga untuk minggu ini, teman Pro 2 ke nomor 14 di minggu keempatnya. Kita punya Bruno Mars dengan singlenya Cha Cha Cha dari albumnya The Romantic untuk kali ini, teman Pro 2. Next, satu anak tangga di atasnya Bruno Mars. Kita punya new entry yang kedua, langsung tongkrongin posisi 13. Kita punya Lace of Tring One Republic dengan singlenya In Your Eyes.
1: International Top 20.

Iya, nanti kita langsung tongkrongin posisi 13 teman Pro 2 di sisa Aleso featuring One Republic with In Your Eyes. Jadi legenda musik global Aleso dan One Republic kembali bekerja sama untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade untuk rilis kolaborasi keempat mereka yang udah lama ditunggu-tunggu, In Your Eyes, dan bisa dibilang simfoni pengabdian mereka berdua dan juga happiness yang gak tertembus gitu ya. Lagu ini udah bisa kamu dengerin di Pro 2 Radio Gorontalo dan udah masuk di chart International Top 20 di posisi 13 untuk minggu ini.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi untuk International Top 20 Teman Pro 2 untuk hari ini di hari Sabtu 25 Juli barengan Saleh, dan kali ini kita sekarang sudah ada di posisi 12. This is Martin Garrix, Huring, Ed Sheeran, Repeat It, naik 3 anak tangga di minggu ketiga untuk

0: Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-30 di tanggal 14 Mei kemarin, teman Pro 2 Martin Garrix finally rilis kolaborasinya barengan Ed Sheeran Repeat It lewat STMPD Records. Dan lagu ini pertama kali diperkenalkan Garrix waktu di Miami Music Week 2014 dan dimainin di panggung Ultra Music Festival 2015. Dan waktu itu dengan judul Rewind Repeat It. Dan waktu itu teman Pro 2, lagu ini itu jadi salah satu unreleased track paling dicari oleh para penggemar karena gak dirilis secara resmi. Nah, belakangan diketahui juga hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan dan juga proses panjang, mulai dari jadwal label, ada hak distribusi, sampai dengan kontrak lamanya Martin Garrix waktu masih berada di era Spinning Records waktu itu ya, tapi sekarang udah pada pindah dianya. Dan untuk minggu ini teman-teman dua, dia ada di posisi 12, naik 3 anak tangga. Di atasnya Martin Garrix, kita punya Bebe Rexha featuring David Guetta, Sad Girls, naik 3 juga ke nomor 11.
1: International Top 20. 11.

Tomo Pro 2 musisi global Bebe Rexha kembali memberikan kejutan besar dalam menyambut era barunya lewat perilisan single Sad Girls. Jadi dalam proyek ini juga Bebe Rexha itu kembali berkolaborasi dengan DJ legendaris David Guetta. Ini untuk menciptakan sebuah lagu dansa yang powerful gitu ya. Dan Sad Girls ini menghadirkan produksi music progressive house yang wow banget dengan balutan vokal kuatnya khas cewek ini. Lagu ini mengangkat tema tentang kepedihan mendalam saat melihat orang yang dicintai pergi barengan orang lain tapi masih dengan kondisi yang bisa happy ajep-ajep. Eh? Di minggu pertamanya tahun kedua naik 3 anak tangga ke nomor 11, di atasnya Bebe Rexha dan David Guetta, kita punya BTS Swim turun 2 anak tangga ke nomor 10. 10 Swim, swim. What a falling off your skin. Swim, swim.

0: Melahirkan rilisan single Energic yang berjudul Bad Angel secara global, lagu ini hadir lewat label Interscope Records dengan nuansa elektronik, sinematik dan juga vokalis dinamik yang memikat pendengar nih teman-teman dua. Jadi ngegabungin landscape techno khasnya anime dengan karakter vokal lintas genre Lisa, Bad Angel ini terasa begitu kuat dan lagu ini ditulis dan juga diproduksi in anime dan menghadirkan perpaduan produksi memikat lirik emosional, juga tekstur suara mutakhir. Turun dua anak tangga dari posisi minggu kemarin ke nomor 7 untuk minggu ini, naik satu anak tangga dari anime, kita punya Lisa featuring Anita, Rema, Viva Sound, Goals, Viva World Cup 2026, naik satu anak tangga ke nomor 6 untuk minggu ini.
1: International Top 20. Six. Yes,

8 nominasi Grammy dan juga pemilik sertifikat Diamond, Teddy Swims ini resmi menandai dimulainya era baru dalam karir musiknya dengan rilis single terbaru yang berjudul Mr. Middle di hari Kamis kemarin. Lagu ini dirilis di bawah naungan Warner Records dan hadir dengan melodi yang catchy tapi menyimpan lirik emosional tentang rasa sakit akibat sabotase diri dalam hubungan romantis nih teman kedua. Jadi peluncuran karya terbaru ini itu terasa sangat strategis karena dilakuin cuman sehari doang sebelum Teddy Swims itu dijadwalin mengguncang panggung utama festival musik bergengsi Coachella di 2006 di Indio, California teman kedua. Untuk minggu ini dia turun 3 anak tangga ke posisi 5 dan di atasnya Teddy Swims naik 2 anak tangga di minggu keempatnya ke nomor 4 kita punya Luis Capaldi dengan singlenya Stay Love. International Top 20.

This is Akira featuring Burna Boy, Tom Pro 2 dengan Die Die FIFA World Cup 2026 official song Tom Pro 2. Dia resmi dirilis di tanggal 14 Mei kemarin sebagai lagu resminya FIFA World Cup. Jadi dalam lagu ini dia mengandung Burna Boy untuk menghadirkan anthem penuh energi jelang dimulainya turnamen di tanggal 11 Juni kemarin gitu ya. Jadi sebelumnya Shakira ini sempat ngebagiin cuplikan lagu ini lewat Instagram dia dengan latar ikonik Maracana Stadium. Jadi ngasih lihat nuansa stadion dan juga atmosfer sepak bola yang megah. Jadi perilisan Dai Dai ini menandai babak baru keterlibatan Shakira dalam musik Piala Dunia. Jadi sekaligus juga menjadi lagu terbarunya untuk turnamen ini. After sebelumnya identik dengan era Waka Waka This Time for Africa World Cup 2010 dan juga kontribusi dia dengan La La La Brazil 2014 Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi pada dengerin ini terus trauma karena kekalahannya Argentina, aku gak jamin kamu bakalan lebih happy lagi. Kalau misalnya kamu adalah pecinta dari sepak bola dan support yang namanya Spanyol, oke? Okay? Kayaknya udah tinggal deket nih teman-teman. Aku mau nge-spill yang namanya posisi jawara. Dan kali ini kita ada di atasnya Shakira. Ada Man 5 dengan singlenya Heroin. Naik satu anak tangga di minggu ke-7 ke nomor 2 sebagai runner-up chart International Top 20 untuk minggu ini. International Top 20 2.

Teman berdua Maroon 5 resmi kembali lewat single terbaru berjudul Heroin ini. Lagu ini jadi rilisan pertama mereka sejak versi deluxe album studio ke-8 Love Is Like yang dirilis di 2025 kemarin. Jadi lewat Heroin ini, band multi platinum meraih 3 Grammy Awards ini kembali terhubung dengan warna music yang dulu membentuk identitas awal mereka. Lagu ini paduin energi yang adiktif dengan produksi modern yang lebih sleek lagi, dipimpin oleh vokalis Adam Levine. Dan secara lirik, Heroin ini juga menangkap sensasi hubungan yang begitu intens, sementara melodinya bergerak dinamis dengan nuansa emosional yang lebih kuat. Berada di posisi runner up kita untuk minggu ini teman pro 2. Dan minggu kemarin kan ada Shakira featuring Bruno Boy di posisi jawara. Dia udah turun di posisi 3 nih teman pro 2. Siapa yang bakalan gantiin dia? Tenang dulu teman pro 2. International Top 20.

Sekarang waktunya untuk nge-spill yang namanya Chart International Top 20 untuk jawarannya. Dan untuk kamu semuanya yang penasaran, karena minggu kemarin itu ditempatin sama Shakira, dan Shakiranya udah drop out ke posisi 3 untuk minggu ini. Kita langsung bocorin aja atau gimana nih teman-teman berdua? Sabar dulu. Kita mau nge-recap yang namanya Chart International Top 20 dari posisi 20 sampai posisi runner-up. Ini dia. Turun 3 anak tangga ke posisi 20, kita punya Kehlani featuring Usher dengan singlenya Soul the Never. Sembilan belas ditempatin sama The Script dengan singlenya Man in the Arena. Naik satu ke posisi 18, this is Alex Warren, Passenger. Miles Smith, Hold Me in the Dark, naik satu ke nomor 17. New entry kita yang pertama langsung tongkrongin posisi 16 teman perdua, Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song. Ariana Grande, Head That I Made You Love Me, naik satu ke nomor 15. Turun satu ke posisi 14, teman produa di minggu keempat, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Second new entry kita yang minggu ini langsung tongkrongin posisi 13, di Sally Softring One Republic, In Your Eyes. And this is Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It, naik 3 ke nomor 12. Next one, this is Martin Garrix featuring siapa lagi? Bukan. Baby Rexha, David Guetta, Sad Girl, 11. Turun 2 ke nomor 10, kita punya BTS dengan singlenya Swim. And this is Gracie Abrams, Save the World, naik 2 di minggu ke-6 ke nomor 9. Kita punya Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure, naik 1 di minggu ke-2 ke nomor 8. Turun 2 ke nomor 7, this is Anima featuring Lisa with Bad Angel. Lisa featuring Anima, Nita, Viva Sound, Goals, naik 1 ke nomor 6. Turun 3 ke nomor 5, this is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All. There was Luis Capaldi dengan singlenya Stay Low, naik 2 di minggu ke-4 ke nomor 4. Turun 2 dari posisi jawara ke nomor 3, this is Shakira featuring Bruno Boy, Die Die. Dan ini dia, runner-up kita naik 1 di minggu ke-7, ada Maroon 5 dengan singlenya Heroin.

Waktunya untuk bocorin siapa yang jadi jawara di Chart International Top 20 this week. Teman Pro 2 menggantikan Shakira featuring Bruno Boy dengan singlenya Die Die. Naik 3 anak tangga di minggu ke-7, Teman Pro 2 dari posisi 4 diloncat ke posisi 1 sebagai jawara kita untuk International Top 20 this week. Congratulations buat Alex Warren dengan singlenya Fine Place to Die. International Top 20. 1.

congratulations buat Alex Warren yang udah ngerilis single ini berjudul Fine Place to Die lewat Atlantic Records. Itu menghadirkan balada romantik yang nonjolin kekuatan vokalnya. Lagu ini teman Pro 2 ngegambarin cinta sebagai ruang aman yang tetap terasa hangat bahkan saat dunia sekeliling kita itu lagi pada kacau-kacaunya. Sebelumnya juga diluncurin secara resmi, Fine Place to Die sudah lebih dulu diperkenalkan dalam rangkaian tour arena Alex yang sold out di Eropa dan juga Inggris di bulan kemarin. Jadi setiap penampilan live-nya itu memicu antusiasme besar, sampai dengan lagu ini jadi salah satu momen yang paling ditunggu dari setlist tour ini.

0: Untuk yang namanya Chart International Top 20 this week, sudah aku spill untuk kamu semuanya, dari yang udah keluar, udah masuk posisi 20 sampai dengan posisi Jawara untuk minggu ini. Buat kamu yang lewatin programnya, jangan lupa dari Senin sampai Jumat kita masih tetap akan nge-spill yang namanya urutannya juga setiap pagi di selalu pagi tahun Pro 2. So big thanks dulu buat Chart International Top 20 yang disupport oleh All Label Music dalam dan luar negeri, teman Pro 2, dan aku music director dan juga hostnya untuk sore hari ini, teman Pro 2 Saleh. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune, dan jangan lupa untuk tetap request lagu favoritnya kamu di Pro 2 dari Gorontalo. Tahan break dulu, nanti kita bakalan lanjut lagi di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: International Top 20. Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Teman-teman Pro2 masih terus barengan di sini, teman-teman kamu semuanya di sore hari yang sangat cerah ceria dan panas. Satu orang satu deh matahari ini di Gorontalo. Sekarang hari Sabtu 25 Juli 2026, teman Pro2 kamu ditemenin sama Ansale masih terus. Kita bakal ngegas sampai nanti di jam 7 ya. Jadi untuk kamu semuanya sekarang kita ada di TSK, teman sore kamu. Aku bakalan bocorin beberapa prestasi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: sueña más.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya gak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

9.4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kabar inspiratif datang dari dunia pendidikan kita karena UPT SD Negeri 08 Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya baru ajang luncurin inovasi keren yang bernama Sabtu Ceria di hari Sabtu ini. Jadi program spesial ini itu sengaja dihadirkan oleh pihak sekolah sebagai wadah untuk membentuk karakter positif, menumbuhkan rasa percaya diri, sekaligus mengasah kreativitas para murid lewat berbagai kegiatan yang seru dan juga edukatif di luar jam kelas formal. Jadi melihat serunya inovasi Sabtu Ceria di sekolah itu, aku sih berharap ya program positif kayak gini ini bisa menular ke sekolah-sekolah lain yang ada di Gorontalo juga ya. Dan kayaknya asik banget kalau anak-anak bisa belajar sambil bermain dengan gembira, bukannya malah dibikin pusing sama tugas numpuk yang bikin mereka merana dan juga mati gaya di pojokan kelas, kayak gadget yang lagi kehabisan baterai pas lagi asiknya gitu ya dipakai main game. Maju terus dunia pendidikan Indonesia, bikin anak-anak makin semakin belajar untuk kedepannya nanti.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
1: 1, 2, 3. Akan tercetur.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana?
1: Kak? Apa kabar dulu nih, Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter-Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul-betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan. Berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, penulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu aku. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
0: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Kamu dengerin lagunya Kunto Aji, teman berdua featuring dari Liku Mahua. Dengan pengingat pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Selamat pagi aja, selamat pagi lagi. Selamat, apa namanya? Selamat sore ya, buat kamu teman berdua yang masih terus stay tune di berdua dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Jadi teman berdua, program beasiswa dari Tanoto Foundation ini kembali beraksi dengan mendorong para mahasiswa untuk bisa tampil menjadi pemimpin masa depan yang inovatif dan juga berdampak nyata bagi masyarakat dalam acara Kumpul Akbar Tanoto Scholars Gathering 2026 yang digelar di pekan ini. Jadi ratusan mahasiswa pilihan dari berbagai kampus dibekalin pelatihan kepemimpinan intensif, dan langkah besar ini diharapin mampu mencetak generasi muda yang apa istilahnya ya, yang sigap gitu ya teman berdua, menciptakan solusi kreatif bagi kemajuan daerah sekaligus siap menghadapi tantangan global di masa depan. Jadi melihat para mahasiswa yang lagi digodok jadi pemimpin keren ini, aku sih berharap ya semangat mereka ini bisa ketularan juga ke anak-anak muda ya. Biar apa? Biar kalian punya jiwa kepemimpinan yang kuat dari sekarang. Bukannya malah gampang bingung saat mau mengambil keputusan penting di kampus, terus ujung-ujungnya cuman bisa diam tercengang di pojokan perpustakaan kayak orang yang lagi salah masuk ruangan pas mau ikut ujian semester gitu. Jadi ayo mahasiswa, saatnya bangkit dan buktikan kalau kamu bisa kembali membawa perubahan.

Pukul 16.54 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Sedikit lagi kita bakalan gabung dengan teman-teman yang ada di Pro 2 RR Jakarta untuk Music Planner, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 RR Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru lo Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, segera kita bergabung dengan Pro 2 dari Jakarta untuk mengikuti Music Planner untuk sore hari ini.
1: Gue akan menemani semua kegiatan lo Teman Pro 2 di sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi Teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya Teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 102.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Produa, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Produa. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rio, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini, Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo. Bahagia. Coba cek sound. Oke. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM, Produ FM ya.
0: Produ FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid. Ya,
1: kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih. Saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru.
0: Okay.
2: Lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya. Iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan. Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, ikut menarik gitu untuk didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, wah ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya. Terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau
1: kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
0: Lebih umum ya.
1: Iya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul.
1: Ya. Panggilan ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran
0: ya,
2: terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Oh,
1: bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callnya? Callingnya apa gitu? Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio ya, les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi
0: jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya. Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa. Karena titik ketemunya itu akan apa ya, akan booming gitu loh. Ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya, gitu.
1: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot keluar lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel.

0: 107.2 Jakarta, teman terbaik kamu, Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya, Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan yeah, aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor,
0: yeah,
1: ya artinya tanda kutip jorok
0: gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Nah, seninya
1: ya, dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi ya.
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago, nggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Yeah. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita yeah bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari biasa.
0: Hmm.
1: Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya yeah.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah yeah, artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow, ya,
1: kan itu kan wow banget.
0: Artinya yeah,
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar
0: okay,
1: itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil
0: oh,
1: terus kan.
0: Benar gak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya iya iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Oh, iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan terhadap okay hati, ya kan, terhadap silaturahmi terhadap sesama, itu yang paling penting.
0: General ya berarti.
1: General. Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, okay. Tapi aku penasaran tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke, okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat yeah dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument ya, di keyboard gitu
0: okay,
1: dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar
0: kemana?
1: Aku tetap,
0: okay,
1: dia lebih ada yang ceria,
0: okay,
1: lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, iya. Atau misalnya kayak film Odyssey yang okay terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem.
0: Oke.
1: Jadi, ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Iya, iya. Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya. Yeah.
1: Melodius kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya.
0: Yeah.
1: Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi film diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya, yeah, itu membawa feel. Yeah. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya,
1: tapi kalau ini dijadikan mayor bisa nggak? Bisa. Tapi nggak jadi kesedihannya itu nggak dalam.
0: Oke.
1: Okay. Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena okay, saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu kan. Aku pengen merinding. Dan jujur pertama kali dengar saya nangis, Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu.
0: Oh.
2: Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa Mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama
0: Iya,
2: sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan, puas. Semakin kangen juga mau ke sana lagi gitu.
0: Ke sana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh, luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-pop gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat nanti bikin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Oh.
1: Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih,
0: sampai pertama kali dengerin
2: sampai nangis ya.
0: Iya.
2: Sampai nanya lagi berapa kali, ini benar Bang Rio nih, jadi benar. Iya gitu kan, wah luar biasa sih.
0: Itu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Ini itu aja dari saya.
0: Thank you.
1: Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Ya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: Yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua.
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang, ya terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang kurang mampu
2: SD, SMP, SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat Mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya terutama yang ketiga sih. Ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Ya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa ya. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya model
0: video klipnya.
2: Ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: Langsung disebarluaskan tuh.
2: Sebarluaskan gitu. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi asing gitu kan.
0: Disuruh nonton video klipnya juga. Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah

0: Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
1: Oke. Okay.
0: Satu masalah siar jelas.
1: Oke. Okay.
0: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notis terhadap banyak orang.
1: Oh, bisa.
0: Berarti ada unsur bisnis kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
1: Oke.
0: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
1: Oke. Okay.
0: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita Indonesian Idol, mereka butuh fans.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu udah dalam tanda kutip aman kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Fansnya akan dengar. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi theme song.
1: Oke. Okay.
0: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
1: ya dengerin lagunya,
0: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia dengar
1: teringat
0: akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
1: Iya, pesantren.
0: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI, Mas.
0: BKML, ya.
1: BKPRMI, ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
0: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini gak dia doang kan.
1: Betul, banyak sekali. Iya.
0: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
1: Opik.
0: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
1: Oh iya benar. Satu.
0: Yeah. Kita pun nama Sari.
1: Kita pun nama Sari.
0: Opik.
1: Yeah.
0: Tapi bisa dihitung jari kan?
1: Ada Talwi.
0: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
1: Amin.
0: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
1: Okay.
0: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
1: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh,
0: iya,
1: dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
0: Terus pemuda masjid.
1: Pemuda masjid.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
0: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
1: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
0: Mungkin.
1: Abis azan.
0: Tapi di organisasi.
1: Oh, organisasi.
0: Atau di perpribadinya si pemuda masjid.
1: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
1: Panik juga kalau di toanya.
0: Azannya begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
1: Sahur, ya.
2: Okay. Jadi sebelum sahur, itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
0: Sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas, ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta itu bulan Ramadan itu.
1: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita, ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
1: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan, iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
1: Wah, berkah Ramadan
2: berkah,
1: berarti.
2: Nah, betul.
1: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
1: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Om Indra. Iya, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
2: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
2: Oke. Okay.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
2: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
2: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
2: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
2: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
2: Oh.
1: Seluruh Indonesia
2: loh. Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
2: Punten, halo.
1: Ya.
2: Oke, oke. Ya,
1: dan untuk apa namanya pendengar radio
2: Pro 2
1: FM. Betul. Ya. Jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Oh, ya.
2: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
2: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
2: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
2: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia. Okay. Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
2: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio?
3: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
2: Oke. Okay.
3: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
2: Oke. Okay.
3: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
2: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
3: Yang religi juga selalu ada.
2: Oke. Okay.
3: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
2: Oke. Okay.
3: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak. Ya.
1: Anak muda.
2: Anak muda. Oke.
3: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
2: Oke. Okay.
3: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga.
2: Iya, semoga ya.
3: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
3: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
2: Amin.
3: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
2: Amin.
3: Gitu Om.
2: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
2: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
3: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
2: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
3: Banyak.
2: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
2: terima kasih banyak.
1: Ya,
2: terima kasih juga.
1: Sukses selalu.
2: Udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
3: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
2: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Teman berdua, tepat di pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Produksi.

0: money on my mind, we gonna run it up.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
0: Nene, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Yes, Soro 2, dimanapun kamu berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, Soro 2 ya. Hari ini kita ngobrolin satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat dalam, Soro 2. Kata itu adalah peduli. Peduli itu bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi tentang hati yang mau hadir walau hanya sebentar, Soro 2. Kadang sekadar bertanya, kamu baik-baik saja? Nah, ini bisa jadi obat, cuy, buat seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Peduli itu bisa dimulai dari hal kecil. Ya, misal paling basic tuh buang sampah pada tempatnya. Karena itu bentuk peduli pada lingkungan, guys. Kemudian mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini juga bentuk peduli pada bumi. Jadi, bisalah ngirim pesan ke teman yang tidak lama terdengar kabarnya. Itu bentuk peduli pada sesama. Jadi, di tengah dunia yang serba cepat, kita kadang lupa untuk berhenti sejenak dan memperhatikan sekitar. Peduli itu bisa mengubah hidup seseorang, bahkan bisa menyelamatkan.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Tak les dumur, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.

menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orangutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

92 kamu dengerin lagunya Rafael Tandingnya yang aku sayang kamu. Sekarang udah pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah berbagai informasi udah aku kasih buat kamu nih 92 untuk malam hari ini. Dan kamu sudah dengerin Music Planner tadi jam 5 sore. Dan kebersamaan kita akan aku tuntasin aja sampai di sini 92. Terima kasih udah dengerin Pro 2 RRI Gorontalo dari pagi. Tapi jangan lupa di part 4 nanti masih ada pro, kru Pro 2 FM lainnya yang bakalan temenin kamu. So, I'm pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Saatnya info perubahan perngenisa untuk malam ini. Tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia menargetkan lolos fase grup IFC PF 4 Cup 2026. Dan Indonesia berada di grup C bersama Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia dalam debutnya di ajang tersebut. Pelatih sepak bola SIP Indonesia, Yanuar Duma Ardianto, mengatakan para pemain siap tampil dan Inggris patut diwaspadai. Di grup C yang paling berat itu Inggris karena mereka tuh ada di peringkat 5 besar dunia. Mereka yang paling kita waspadai untuk Jepang, sudah pernah melawan mereka. Jadi Irlandia juga sedang kami pelajari lebih dalam. Elliot Anderson menyatakan Manchester City sebagai Raja Manchester setelah menyelesaikan kepindahan rekor senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest. Dia diikat dengan kontrak 5 tahun plus opsi perpanjangan 12 bulan di Stadion Etihad. Pemain berusia 23 tahun itu mengatakan dia sangat gembira bergabung dengan klub yang dibangun untuk memenangkan trofi dan bersaing di puncak permainan. Dan City sudah menjadi rajanya Manchester. Dan Anderson juga merupakan lulusan Akademi Newcastle dengan 55 penampilan tim utama sebelum bergabung dengan Forest seharga 35 juta euro 2 tahun lalu dan bermain 92 kali. Dia mendapat panggilan timnas Inggris pertamanya musim lalu dan menjadi kunci tim Thomas Tuchel yang finish ketiga di Piala Dunia. Penyerang Manchester City, Erling Haaland, menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam Fantasy Premier League musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia ini dibanderol dengan 15,5 juta euro sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan atau pemain fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga ini juga dilakukan setelah dia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL. Dan melalui laman resminya, Fantasy Premier League merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Daftar ini juga menjadi acuan bagi para manajer FPL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Sekian info produksi.

102,4 Road FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, teman Pro 2. Ada Nisa Muhammad nemenin kamu untuk hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan. Dan kena sasaran papa. Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
1: Pimpa.

0: Có điều mà quá.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: jam 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sunnatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan Yusalliya bin Nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah. Tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus sholah, jagalah oleh kalian sholat, jagalah oleh kalian sholat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus sholah, as-salatus sholah, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

correct, number 2. So that was Diplo and Julia Michaels featuring Morgan Wallen with Heartless. Ini tuh lagu yang dirilis di 2020, teman Perdua. Kalian ingat gak sih satu lagu yang lagi rame banget kemarin? Kalau misalkan sifat ini tuh banyak banget dikaitkan sama, bukan banyak banget juga sih, maksudnya kayak sifat ini tuh sifat yang red flag kan sebenarnya. Cuman ketika dengerin lagu ini, aku tuh ngerasa kayak bukan gak seburuk itu juga sih, cuman kayak ini aja sih, kayak lucu aja lagunya gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh lagi mengangkat satu karakter yang emang lagi banyak banget dibahas sama anak-anak muda, NPD, ya kan? Sekarang tuh kita bahasanya kalau misalkan dikit-dikit ada ketemu sama orang yang kayak narsis, kayak ih, ngana ini NPD sekali, ya kan? Segampangnya tuh kita mendiagnosis orang, maksudnya kayak melabeli orang tuh segampang itu, teman berdua. Kalian juga pasti udah pernah dengerin satu lagu hits banget yang sempurnanya dari NPD, ya kan? NPD itu tuh 3 cowok ganteng, berbakat, suaranya juga keren dan lucu mereka, konten-konten kreator yang akhirnya bersatu bikin grup musik gitu. Dan single debutnya mereka, Sempurnanya Aku, itu kayak bisa diterima aja, NPD versi mereka tuh bisa diterima aja gitu, maksudnya karyanya mereka ya. Dan NPD ini akan menggelar world tour, jadi mereka akan menghadirkan konsep tour musik interaktif di berbagai kota world. Kalau kata worldnya berarti dunia dong, ya kan? Jadi new pusat dunia, aku baru tahu lagi NPD itu singkatan dari new pusat dunia, keren sih, kreatif. Mereka menghadirkan konsep tour musik berbeda melalui NPD World Tour yang menggabungkan pertunjukan, interaksi dan juga siaran langsung. Jadi tour ini tuh dirancang menyapa penggemar melalui 13 pemberhentian di kawasan Jabodetabek sampai Bandung Raya selama beberapa hari. Jadi rangkaian tour ini tuh bakal berlangsung di tanggal 23, berarti udah ya kemarin, sampai di tanggal 26 Juli. Berakhir besok berarti ya, dengan mengusung konsep hiburan yang lebih dekat. Jadi tour ini tuh mengangkat tagline kota terbanyak dengan setlist paling sedikit dalam waktu paling singkat sebagai identitas penyelenggaraannya sendiri, teman berdua. Jadi setiap pemberhentian itu menghadirkan pertunjukan di ruang publik yang juga dipadukan dengan format in real life atau IRL kalau kata orang, ya kan. Kalian juga kalau misalkan sering banget nontonin orang streaming pasti udah gak asing sama istilah ini, IRL, live stream eksklusif gitu. Jadi penggemar juga memperoleh kesempatan berinteraksi langsung sama NPD melalui berbagai aktivitas yang sudah disiapkan di setiap lokasinya gitu. Jadi antusiasme penggemar ini terlihat sejak pembukaan Blind Ticket edisi terbatas yang juga menawarkan akses best view gitu beserta NPC Kids Special Edition. Jadi masyarakat yang belum punya tiket itu tetap bisa mengikuti seluruh perjalanan tour melalui IRL live streaming eksklusif di satu platform digital gitu, teman berdua. Jadi seluruh perjalanan NPD World Tour ini disiarkan juga secara langsung selama 4 hari berturut-turut. Jadi format ini tuh memungkinkan masyarakat juga untuk menikmati pengalaman untuk ngikutin juga aktivitas NPD kapan saja dari berbagai lokasi berbeda. Jadi mau ada tiket, gak ada tiket tetap bisa ditonton ya. Cuman caranya aja yang beda gitu kan. Dan memang kalau kita nonton langsung kan experience-nya juga beda kan, teman berdua. Dan rangkaian ini bakal ditutup besok 26 Juli 2026 melalui 3 lokasi berbeda di kota Bandung. Jadi seluruh pemberhentian dirancang menghadirkan pengalaman pertunjukan, interaksi audiens dan juga berbagai kejutan yang berbeda di setiap lokasi.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Satu lagi film yang bakal mewarnai bioskop Indonesia juga pastinya, teman Pradua, dan Paramount Pictures ini resmi ngerilis trailer pertama film Ebenezer yang dibintangi Johnny Depp. Siapa yang sudah merindukan actingnya? Jadi film ini jadi proyek utama Hollywood pertama Depp sejak tahun 2022. Dan film ini disutradarai sama Ti West dan juga bakal menghadirkan versi gelap dari kisah klasik ya, karya Charles Dickens, A Christmas Carol. Dalam film ini, Depp bakal memerankan Ebenezer sendiri, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal. Jadi, sebelumnya Depp ini kehilangan perannya sebagai karakter Grindelwald dalam film Fantastic Beasts, kan kita tahu The Secrets of Dumbledore. Peran ini terus digantikan sama si Mads Mikkelsen sendiri, teman berdua. Setelah itu, Depp tampil dalam beberapa film internasional kayak Minamata dan juga Jane Dewberry. Dan dia juga sempat menyutradarai film independen Moody, Three Days on the Wing of Madness. Dan sekarang tuh karir Depp itu kembali berkembang melalui Ebenezer sendiri. Makanya aku bilang, buat kalian yang udah merindukan aktingnya Depp, mungkin kalian bisa bernostalgia dengan film ini ya. Dan film aksi thriller produksi Lionsgate ini berjudul Daydrinker. Selain Depp sendiri, film Ebenezer juga dibintangi sama Andrea Riseborough, ada Timothée Chalamet, dan masih banyak lagi yang bakal meramaikan film ini sendiri. Ti West mengatakan adaptasi A Christmas Carol ini menjadi salah satu pengalaman awalnya tentang genre horror. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop nantinya di 13 November 2026. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu?
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

menjadi salah satu proyek yang sedang disiapkan rumah produksi V Cinema dalam beberapa waktu mendatang. Teman Pradua, rencana ini juga diungkapkan sama Angga Dwi Masa Songko selaku pendiri V Cinema. Dan mereka tuh lagi mempersiapkan 5 film untuk dirilis tahun depan ya, sambil mengembangkan lini produksi animasi yang berlanjut nantinya 2030. Lumayan, jedanya lumayan jauh ya. Kalau menurut aku sih gak masalah, karena prepare ataupun ya persiapan yang lebih memakan waktu banyak ya. Semoga juga hasilnya juga akan lebih bagus, karena kan kita tahu Jumbo ini kan juga sudah disiapin si Rian sendiri selaku sutradara yang bikin si, ya pokoknya intinya yang bikin cerita si Jumbo ini tuh dia bikinnya tuh dari 2018 dan dirilisnya tuh di 2025 kalau nggak salah ya, dengan jeda waktu kayak kalau nggak salah 5 tahunan gitu teman berdua. Dan hasilnya juga bagus gitu. Yang maksudnya kalau mau bikin sequel juga emang untuk dapetin hasil yang bagus juga prosesnya juga gak akan segampang itu kan. Aku percaya setiap proses itu pasti akan ada hasilnya juga gitu loh teman berdua. Jadi sebenarnya rencana ini bakal mencakup film animasi aksi komedi superhero yang dijadwalkan 2028, sequel dari Nusa terus juga Jumbo 2 setelah pendahulunya juga menjadi salah satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa yang sampai diadaptasi di beberapa negara juga teman berdua. Tapi sebelum itu semua sudah menargetkan perilisan Queen of Melaka di kuartal pertama 2027 yang juga disebut sebagai waralaba terbaru sekaligus landasan strategi V Cinema untuk mengembangkan kekayaan intelektual yang berakar lokal tapi punya daya tarik internasional gitu. Jadi keseriusan melanjutkan cerita Jumbo ini juga disampaikan Angga setelah sang sutradara Rian Adriandi di tahun kemarin bulan Mei mengungkapin sudah diminta untuk menggarap sekolah animasi gitu. Jadi Rian juga mengatakan sudah punya ide tentang kelanjutan Jumbo baik temanya ataupun arah cerita, tapi proyek ini juga bakal kembali memakan waktu panjang ya karena digarap dari awal. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya juga bagus gitu, daripada kita buru-buru banget kan terus hasilnya juga kayak, karena mungkin ada tekanan juga. Jumbo yang pertama juga itu benar-benar booming banget sampai ke beberapa negara ya kan, mengadaptasi kalau nggak salah ada 5-6 negara kalau nggak salah ya, itu mengadaptasi cerita si Jumbo ini versi mereka. Terus lagunya juga udah ada yang versi Koreanya, sebegitu boomingnya film ini. Jadi menurut aku nggak apa-apa, butuh waktu lama untuk bikin sequelnya juga karena mungkin tekanan itu juga ya, ya at least sama bagusnya gitu, jangan sampai turun ya kan. Jadi sequel ini akan menjadi bagian dari wacana pengembangan Jumbo sebagai intellectual property. Film ini juga sejak awal memang disiapkan untuk menjadi IP yang bisa bereksplorasi ataupun dieksplorasi dalam berbagai format.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Nomor 2, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain. Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kemeja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman 2, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, wah ini my heritage juga. Kan auto emosi ya. Makanya yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, dulu banget nih ya sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

Masih ngomongin tentang film lagi nih teman Pro2. Mana nih? Nah, ini lagi nih film Indonesia yang akan juga meramaikan bioskop tanah air pastinya. Ada film Istimewa. Ini tuh bakal mengangkat kisah anak disabilitas penuh kehangatan. Jadi Kairos Films ini resmi ngerilis official trailer dan juga poster dari film Istimewa. Sebuah film keluarga gitu yang mengangkat kisah persahabatan, keberanian dan juga kasih sayang melalui sudut pandang anak-anak disabilitas. Jadi film ini tuh dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia nantinya 17 September 2026 dan disutradarai sama Ruben Adrian. Film ini tuh mengisahkan sekelompok anak yang tinggal di rumah istimewa bersama sosok pengasuh mereka, Pak Mahendra namanya. Jadi ketika figur ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar tuh tiba-tiba menghilang, anak-anak ini tuh memutuskan untuk melakukan perjalanan untuk mencarinya. Jadi perjalanan ini tuh yang membawa mereka tuh menghadapi berbagai tantangan juga sekaligus menemukan makna keluarga, persahabatan, dan juga keberanian. Dan film ini menempatkan anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama yang aktif menggerakkan cerita dengan karakter, mimpi, dan juga cara pandang yang beragam. Dan sutradara Ruben Adrian juga mengatakan sejak awal tim produksi pengen menghadirkan film keluarga yang bisa dinikmati seluruh kalangan sekaligus juga mengubah cara pandang mereka tuh ke penyandang disabilitas gitu. Jadi emang film ini tuh ternyata lahir dari berbagai kisah nyata yang mereka tuh dengar langsung dari teman-teman istimewa, teman Pro2. Sementara itu, poster resmi film ini juga memperlihatkan seluruh penghuni rumah istimewa yang lagi ngumpul gitu di depan rumah yang menjadi tempat mereka tuh tumbuh bersama gitu. Jadi ada aktor Matias Mucus juga yang bakal memerankan Pak Mahendra ya di film ini, dan akan banyak juga yang bakal meramaikan juga teman Pro2. Dan melalui film ini juga Kairos Film juga berupaya menghadirkan representasi yang lebih inklusif di industri perfilman Indonesia dengan menempatkan anak-anak disabilitas sebagai pusat cerita.

0: kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
0: Din, Dinda,

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Michael Jackson featuring Justin Timberlake with Love Never Felt So Good. Udah bawa kita di jam 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, teman berdua. Dan malam hari ini kita udah dijaga malam, kita ngomongin lagi tentang hubungan kali ya, enak kali ya malam hari ini ya. Malam minggu kan ya. Jadi aku tuh baru baca satu threads gitu, teman berdua. Si cewek ini tuh bagiin atau nge-share cerita dia ketemu sama jodohnya yang di situasi yang tidak menentu. Bukan situasi yang tidak menentu sih, situasi yang situasi yang beda aja gitu. Jadi awalnya cewek ini tuh minta maaf karena udah pecahin kaca spion kendaraan orang asing, si stranger ini. Malah berakhir ke KUA. Lucu ya kisah percintaan orangnya. Yang ngelucu kisah percintaan kita sebenarnya. Anyway, bayangin deh, ada seorang wanita yang gak sengaja ngerusak spion kendaraan milik orang asing. Awalnya tuh kan pasti panik banget ya. Terus karena memang si orang itu emang gak ada di tempat saat itu, akhirnya dia tuh bikin notes gitu. Bikin notes, dia minta maaf. Dan kalau misalkan emang butuh untuk diganti, bisa dihubungin WhatsAppnya gitu. Dan siapa sangka dari kejadian itu mereka tuh saling kenal, udah sering komunikasi, jatuh cinta, sampai akhirnya menikah. Kalau kamu percaya gak sih, teman berdua, kalau kejadian kecil bisa mengubah hidup seseorang, atau mungkin kayak ketemu sama apa sih, kalian percaya gak kalau misalkan jodoh tuh bisa datang dari situasi yang paling gak disangka-sangka? Percaya gak kamu sama hal-hal seperti itu? Kalau misalkan kamu percaya, coba share. Mungkin kamu juga pernah punya cerita, ya kan? Punya cerita sama pasangan kamu yang sekarang maybe, atau mungkinnya sama mantan kamu yang awalnya dari strangers, akhirnya ketemu pacaran, ya walaupun mungkin sekarang udah putus apa gimana. Ya kita lucu-lucuan aja lah malam hari ini untuk sharing ceritanya. Karena ternyata dari hal-hal yang tidak terduga tuh kita bisa ketemu sama orang dan mungkin bisa berakhir pernikahan juga seperti si mbaknya ini. Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nafsu makan. Kita Indonesia.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam gitu Indonesia, masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, Temoro 2. Ini tentu saja harus dicintai, Temoro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, Temoro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya. Mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, Temoro 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, Temoro 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, Temoro 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, Temoro 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, Temoro 2. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, Temoro 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, Temoro 2. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus terjaga pelaku industri dalam negeri, Temoro 2, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia jelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, Temoro 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, Temoro 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National

Kalau dipikir-pikir ya teman berdua, hidup itu emang penuh plot twist ya. Kita sering menganggap kejadian buruk kita tuh sebagai akhir dari segalanya. Padahal bisa jadi itu justru awal dari sesuatu yang lebih baik gitu. Dan siapa sangka sebuah spion yang rusak ini malah jadi jalan menuju pelaminan. Jadi jalan untuk menuju jodoh. Mungkin memang ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan selain emang udah jalannya gitu. Jadi kalau kamu sendiri tuh pernah gak sih kayak sengaja, mungkin kayak case-nya tuh kayak si kakaknya ini, gak sengaja nyenggol kendaraan orang, terus juga tiba-tiba ketemu ya, pacaran mungkin ya, mungkin ada yang emang mungkin tidak sampai ke pelaminan, cuman mungkin ada beberapa momen-momen ketemu sama pacar kamu yang sekarang, atau mungkin mantan kamu sebelumnya dengan hal-hal yang kayak gak pernah kepikirkan sebelumnya gitu loh teman berdua. Dan kalau misalkan kamu punya cerita yang sama, kamu bisa share ke aku di sini. Sampai nanti di jam 10 malam masih bakal aku tungguin.

0: Pasang muka happy dong. Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
0: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Melis,
0: direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

welcome berdua. So that was Kayla with Art. Dan aku masih bakalan tungguin respon dari kamu ya di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 15 1924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Kita masih ngomongin tentang si cewek yang gak sengaja ngerusak spion orang asing, terus akhirnya berakhir ya, pemborosan kata banget nih sah, berakhir di pelaminan. Jadi kejadian yang tidak disangka-sangka justru membawa si cewek ini tuh ke jodohnya. Nah kalau misalkan kamu pun punya kejadian yang sama, teman berdua ya, kamu bisa share ke aku di sini. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: pakai jajannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

satu dari hatiku. Lama banget lagunya, 2013 ya dirilisnya teman Pro 2. Kita mau ke Instagram, malam hari ini lagi sepi banget ya. Orang-orang lagi pada ini kali ya, lagi pada apa namanya, malam mingguan teman Pro 2. Oke, kita bacain yang udah gabung malam hari ini tuh. Udah ada si in.blue1, katanya dia ketemu sama calon suami di pengajian, ternyata satu kampus. Oke, baiklah. Itu kayaknya bukan kejadian yang tidak disangka-sangka ya. Tapi ya udahlah, mungkin menurut dia enggak disangka-sangka aja. Oke. Okay. Kalau gitu si in.blue tadi request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Oke, okay. Langsung aja kita puterin ya. Dari album Sementara Selamanya ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Ah, belum, belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, bener. Di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, maksudnya jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu loh.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Alright, number 2. So, dari cerita hari ini kita belajar satu hal ya. Gak semua kejadian yang bikin panik itu pertanda buruk ya. Kadang momen yang awalnya bikin kita tuh pengen cepet-cepet dilupakan justru menjadi awal dari cerita terbaik dalam hidup. Jadi kalau misalkan hari ini kamu tuh lagi ngalamin hal yang gak sesuai rencana, ya siapa tahu beberapa tahun lagi kamu tuh bakal melihat ke belakang dan berkata, untung ada kejadian itu kemarin, ya kan? So, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan share ceritanya untuk malam hari ini. Aku pamit undur diri dulu. Seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam minggu ini, teman berdua. Tetap semangat menjalani hari, hati-hati di jalan, dan semoga kalau ketemu jodoh gak harus nunggu rusakin spion dulu ya. Sampai jumpa di next.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Echo anywhere.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya?
1: Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
0: Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

Thank you.

0: Lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nashrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain, tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

0: Kamu lagi dengerin Todo FM Gorontalo.
1: Berdua dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.